Ada sakit cakap. Ke sekolah nara napa bos? Aku akan kabur nak ibu kini dia kau. Oh tak kau wah. Ayo tak hari nanti nari pun kapai aku pada bos nungai ya. Ayat tadi apa rana kapai yang kaya rana bos. Aku nana rana pun mati roy kan uangam. Teman nostalgia narun tak kata ni men. Ni mabu buat tetara. Tak kau men. Isi mabu ni mabu tetara. Awai karutona. Ada teman na. Aye. Tawana tanga teman nostalgia. Ibu kini nangkan metata. Orang itu kena kau ya anak kau mesti si sport. Ya nampai kai. Isu watenu wakia, au wakia, isu watu wana uwa. Ke isu watenu wakia, ono wane mewa, luwa uwa, akia to wana. Kamdapa? O, sinapena ntikiroi, imane pusimayen, arahina omata, buwa tenga, wapi, maono uwa.

0: Nakoimi era customers, the Kukure waterfall Nikatamata, Paye Kamwa and then Kapuanakin and a service you under recharge.
1: Ya, kita ni apa kita wan?
2: Ah, Nico, pasal mana dia ngai? Ayah pakai telefon ngai, buat telefon ni orang dan nak telefon. Saya kita baca, kita orang, pak, telefon nombor buat kita.

0: 得喊别人陪三妹买了。
1: 呀，还是说你陪三妹我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没信，你去那边过来吗？你说你还在那里看书？
1: 呀，哎呀，你要进来就陪伢子吧，俺跟你说，有我没买呢，我们个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那该干不难受，我给你。哎呀，该多晚了，那设备是我的 phone， 哎呀，我那个老晚被免费的那那毛包。
1: 야니고와와어야가나알아나
0: 이런데있지내노어낸다우로이보긴가이나넘남보오빨
2: 에바가이안내려도니미시기이래린게가이나어떡왜이제가리노만내면된데있어
1: 어이니때만이야가이나노아기예이
0: 이양아기야때만이에나가보가나아기이본시암다레보온나베보긴남보오빨
3: 가와라나감다워다포온게다레보니야
4: 1-0-0
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: Wonderful KinemasAnga, ayu orang karawan. Karua anak tempesan tekom nade hai.
0: Ita orang kaya yon dari bon aki jenam Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search tempesa kiri best or download.
2: Aki amra ka, nanon tempesa. Akarawan po pa ina ber, nanon tempesa account. Ano na kayo ron? Tere na 1%.
0: The pangan ni po yon tayo dari bon, o pa ina ko dari bon ni mangan water phone.
2: Ipaisi, ilan nino, o kuna ni po po ni kapenya, wala ni kinam po pa ina. Ibukin nam kan na tata.Oh, fukum, teleponia, tawana akia-akia.
0: Kien message yon on a Facebook page, Vodafone.
2: Uringan kia rekoa ki makuri. Kariki ammanin na ki makuri. Ammanin ni kara, awa ammanin hau. Anakon na mempesa account. Anakon na anake ilom, the bonus app.
3: Tenebui te tara, nsite dete.
2: Kanini kon tempesa, ntemuantai, ayinarike.
0: Tebui na kanon nam telepon, nsite dete.
1: Kanina mfomi bukin temanin na ki makuri, nakon temuaisa.
0: Oh, yang nari keirom, tebuina tetara kanon nam telepon, nsi tetete.
1: Tebuina tetara kana amman yang naki makuri, erin yang nam telepon nampa ke ammen pesa account. Naikani, arin aku na andeki ye kanwa ngam, tereperepe.
4: Kanini kong kain tempesa, epesi, epeno, o yek takanwa. Tempesa, konansa.
3: E bagi mente tabes na konde honkom.
0: Karini konga in tempesa o enare ke irom bonese nam recharge na ronde ayo sikai.
2: O tara na kontenu a tara de tapo up. Eto ki taina nte pogin. O no wa tara de top up.
0: Tapo wa.
2: Eto ki taina nwa ko. Te pina tara na konte pina tongwa na tara. Three go up. Eto ki taina inono ni mepo. Awa pui te tara de four.Ato kita ina inanon isipo. Atete na kuintara, nakonte na kuintara. The fight up, what time bang? Uringa, eto kita ina inanon te kuina tebong.

kuna na yorin de pangan tahe yo. Ayu amu wani kaka kipo suari ya koto kaati ilom at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mahana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patiraka ngan teswani kiasis. Uwat yang ngata pimerwaiwa ki the Fisheries Regulation Uwat yang ngata pimerwaiwa. Ari ia maniliaki pakanwan temakoro at the pimerwaiwa. Kibu towana wawa tenua awan mewa onowa oisiwa. Ehem nyantu makuru wamyo emani yeke itehan katanakin ki kamenuan merin taari tapiowa inanua narunaikai. Temuan teswai bukin katanan tenneve otevaro. Apakin puran tenneve wamua poinsini mewa te sentemita meimerinani metana nakuntukin purana. Kasuwa ebia o noko ki yeipunumuana. Tevaro tepime wanua te sentemita apakina meimetana nakuntukin purana. Tevaro tepime wanua te sentemita apakina meimetana nakuntukin purana. Teya hawa ebia o noko ki yeipunumuana. Tanumura akhawakin kapuakin ki kawakinan tenneve o tevaro ayoko ki yeipunumuana ibukin takarikirati. Ya maraki ki amari kita pewa epon kata pua asira wawan swa kata nan tiun o tiun tapakia kari nanin tiun ni tapeni o tiun tapake yon kiri pes sapeni ni kata naki nape yante swa ayu hari nan napa akia hari ya haki pa ena amai puni muan tiun ena kawa tiun kana ere kena huan tepike ena kakiruwea ana tapu ni kabu akia na kapu na kuwa kini yo kini paia irikon ne poran tiun sekisi ngaya me akia nape ena kawa tiun Ehkan kita ayaki kian cek. Aku kawal kita nak aikan ni. Ibu kini korawan kami tepai. Yuan katanam temeri ayu. Tan nomora. Aikai kaisi si ibu kini tesana kiki personal consignment. Kita kena kupai ayu kini pai nak pasangan pun kipas. Tevere tepasua atenitro. Enakir yuan wawa tekiro yuan temenna tuameta kipasnisa. Tepun enakira ka yuan mewa tekiro temenna. Tiang. Tupina maisina yuan temenna. Tekime. Epon kata buahak, etepe nipua metana, oni karako. Tipubusi yo te hauring. Aki akari ya haki peana wutano ko merin na pera na itaari na kwapen sinanu kundake cha kariyaya ki korowan pilipa na mente pota kin nakawa. Nika pene sanaki ya wamaraki, yon merin taari ya ki hanakwa ki pinanun te post office, haipuki ya wanikipe, ariye ni pene suwa ki mua irovia obisa oni karike ki pepaya. Ikuwa wate samura, ikakawa ki nepe sipa wan ki kese si bukin katanam tiani, o tirakai na kwa imi, ibukin na mirongurungu. Semennya hari ya haki pa enana kena kapua kena kapona kuwa kena yuki ni paya kini mena inano ni paya na tiane kitirakai ne haya nako ibukin pautan te hupen ke pairi kita bewa ni kota ki mette pai ni karike mani eria ni katana ki tiane o tirakai pangaya to wana oina ya tapu iika ni meha na marake oni kabung uruahan tiane o tirakai inapun konan rota meon teika oni kabea kuwa Wariliken maisin temeri itari. Tekapenia yam teruki isuwa. Emanuliek ya isuwa. Ketekapakamani enakiraka yon tebuina tengata tara. Ketekapuriaki enakir yon wawa teririki. Ke kokonan nanganaki nika wawa suwaan. Kana kokuniaki nukyoki murua teswa. Namia tata payaki katiaki teswa ibukin teke nikaira. Mehatiaki ibukina paena ipuoboki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin terunupain teikiri pes. Neona awana kariki sans nkai ona kontai aika naruko ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de coastal fisheries division iampo ketareponia isu ani me wakia wo watowana ni me wo wo ani me wakia

0: 苗里今年苗娃给。
1: 啊，苗里养母啊，又今年苗娃给。
0: �ah kau nama orang yang pu ah ya kau ngaji deh deh sihir kita kau mampu antai ya mana nak kan wan nama ni mewah kan deh deh pakan tay ayo
1: deh
0: deh fisheries ah yang esok deh terus kan deh fisheries the ministry of fisheries and ocean resources ni mana to coast of fisheries division kan aku angkat kira mekan
1: ayo mula ngaji aku kira ni kau kira ayo bolong kamu aku tinggalin aku ya aku harus lagi ber hari itu yang kamu masih hari dua hari ya hari lu bolong aja ya uci ayahnya tuh bolong aja dia cerita wah
0: ah kura pariki ampo nam katikiroi na wante tipakantay yo ya rita riki tipanan katikiroi na koim na wante tipakantay yo na tikiroi kanwan nam pakantay mekan ni tirano kono spangam tipakantay yo ya rita riki kanwan nam am katikiroi na koya am kura kake kwa mane veya na pen nam katikiroi na wante pakantay yo takandani ka pabun pen ni kukurai nongorai ki gyan panan meuri FM 89.9 nara awan kakpo sa tin mewa ke te tipakantay yo ai pun tema tu anak yang kain dari suku yang nara nampun telefon, ada isu ni mahu aku atau perlu gua awa isu ni mahu, nak kau mungkin ada aku kan nang apa nama ketikroin apa yang nawan ti tepukan tayu.

0: Mauriti ni miawake.
1: Mauriti.
0: Aku nak mauri ngiyo kau tarik bond mai.
1: Mai jarer.
0: Aku nak mauri jarer. Kau yang kangen itu sirak nak kau ini. Jarer. Jarer kan wan itu. Kau nangat tu wan itu suah. Hari yang mana dia kini te, nak kau ngurar te, te pota kini nak awak yang kata nancun, oh cun tapaknya.
1: Bagaimana?
0: Kau nangat tu wan te suah, hari yang mana dia kini nak kau ngurar sponsor, ke te pota kini nak awak yang kata nancun, oh cun tapaknya. Ya kai tau kuri kin ro na kiran nara ni mia wa ken kak bus na wanti te pakan tai yo jere ri ya ya yari tari ki te panan kat kiroi men nam tapo me kan yari tari ki te panan kat kiroi kan na ko iam kura ka ki kuasa ne pani mani vegen nam kat kiroi na wanti te pakan tai yo ta kan tani ngapa puni pe ndong on ku kurai ne pe ndong ngorai nara awan kak bus ayo ki ai bunti me to ne pe ndi siko yo nara nam pandar po ne ri suani mia wa ke ta puro wa wa suani mia wa na ko im kero ko nanga ne pe param kat kiroi na wanti te pakan tai yo.

0: aire. Ya te quiero ir a un aire de motor. Ay, era de tibia. Ay, ya no van a ir a tibia. Te voy a ir. Como ya no, si es para de bajo. Ya te quiero ir a un aire de tibia.
1: Kura ara pergi timekin dona kiran nara nimewa kian kakpus na wante tepakantai yo ya katikira gune pe meyon nam tapu mekan ni te tirana kon wan spangam te tepakantai yo ya ri tergi te tepanan katikira na ko ya amkurak ke rom ke kwasan mani beya na pe nam katikira na wante tepakantai yo takantani na pa mpen ku kurai ngora yente sina taura imon bismara telepon ya kosai yo Aru dini mewah ke?
0: Aru dini mewah.
1: Aku nak bawa ringgit aku tarik pon mei.
0: Payri.
1: Oh, ayah kangai tu, disirak kan ni nak kau payri. Kau nak kaya yeso kairu ayah kangai tu akan tu disirak ayo. Tiawaro tepi mewan wajah sentimita apa kena? Mei metana nak aku tokini poran. Tapi ya kau apa? Oh, noko. Ke yai puni mwana ye san ke khairu
0: ke bunnes
1: ha enangis na pero ai ti tere ke an kan kom kat ke roi me kan
0: na ya ora ara bete ne wa ke sa kum kat ke roi mo mando ba kan ba ye yo ha sa kat ke roi an na sre e i dari ke na yo ni ni ni ha tare na ri si ku me ga na na ha Tadi kita lihat tanpa foto lagi ya uang-uangan ayah kapus kita lihat. Tadi kita lihat di Mr. Forum. Mr. Dishery. Tanpa foto ni katanya ki akan tadi ngayah punya kawan. Tadi kita lihat apa di Nimi Swice yang besu. Please usta are na ya kana tane tane ko ga kana ni risa na sapota sli kateni saka de viroi ga ain na rotis ni ga tane ain ke mo che sana ga ga wo che ta ni le wa ke jon jon ya kana de viroi na ha
2: Mana tikroi? Ten mewa aje. Kurapa.
1: Kurapa. Ya katikroi kuri ki payrikin nawan te dupakan tay yo ya karapokun rona kiran nara awan kagpus te dupakan tay yo ke ya di tarik tepanan katikroi nakoi am kurak. Roro am ke kuasan mani beya ori ki am sakapuotoa. Kian te takapus kiroi ya ki kua mani beya nape nam katikroi nawan te dupakan tay yo. Amtai kai te sani mewa akia. Ai pun si te punya te miniso enang pono wa ke uringan pono ayo no wa wan nara toye sina musirawa ai kan wan nara awan kak pose te mewa akente te pakanta ayo ke

0: 定安定皮衫来买呢？
1: 有。还是穿衣服，反正我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没洗，你穿衣服了吗？穿衣服了，你开始脱。
1: 呀，我呀，你要进来就白养，不然我一穿衣服我没买呢，我个巴拉巴拉不得了。
0: 呀，我呀，那还敢不难受一会儿？哎呦，我一到我那那 service 的 Vodafone， 哎，我过那个罗湾的名字里那那毛包。
1: 呀，你好好啊，我看看阿罗呢。
0: 既然白洗，你那侬我们到罗伊不跟该那侬那毛包。
2: 哎，我呀，你那得用罗尼米洗的哩，哎呀，我这不白也看你侬那边真白洗。
1: 我爷爷的妈呢，还那侬爷
0: 爷。哎呀，我爷爷的妈呢，哎，那个婆娘那结婚时，俺们在婆娘那边不跟那毛包。
3: 卡瓦拉那放到我的 phone 给在婆娘。
4: 100，
3: 你不跟那 sign up together we can
4: wonderful kilometers。Ayo orang karawana, karua anak tempesan tepung nada hai.
0: Kita orang ingka yon dari pun aki jenam Android.
1: Nakon di Play Store nam dari pun, nakon search mpesa kiri pes o download.
2: Aki amra ka, nalon mpesa, a karawan po pa inabit, nalon mpesa account, o nada kay ron, tena na 1%.
0: Tepang ni po yon da yon dari pun, o parin nako de dari pun ni mangan Vodafone.
2: Epesi, ira ni nano, o yakuna ni po po ni kapere ni awarin ikin nam po pa in. Nibukin nam kan na tata. Pokum teleponia tawana akia akia
0: ke message on a Facebook page for the phone
2: uringa kia ko kimakuri kan kia amana ne kimakuri amana ni kara awa mani ne mau ana kun nam men face account ana kun an ke irom the bonus app
3: tene bi tara nsite tete
2: kan ni kun tem base an tem wantai ana ne ke
0: te buina kan wan nam tare pon nsite tete
1: kan ni nam fo mi bugin te mani ne kimakuri na kun tem waisa
0: Oi nareke irom te buina te tara kanon nam tarepon nsite tete
1: te buina te tara kana amman enna ki makuri erin yan nam tarepon namba ke ammen pesa account nei kanne ari na kona ande ke kan maham tere pere pe
4: kare ni kon kai ten pesa e pesi e beno oi ye ta kan wa ten pesa konansa
3: e ba
0: Kita tabes nak untuk orang pun. Karena ni fungsi yang biasa, orang nari kehidupan bonus itu nombor charge, naron ni aja sih kal.
2: Oh darah nak untuk nuat darah, jadapu up, itu kita ini nanti kau ini. Oh nuat darah, jadapu up,
0: jadapu up,
2: itu kita ini nuaku. Tapi nuat darah nak untuk tapi nuat tuan nuat darah. Please go up, itu kita ini nanti nuat ni mampu. Awak buat darah, jadapu. Ato kita ina inanon isigo. Ato tene buintara na konte ni buintara the fight up. What time man? Uringa eto kita ina inanon te buina te bong.

Kalau kami orang buat jadi, yang kami orang orang nak beri kini nampi itu nak wanita dari kayu, nak kondam karaki ni kau mesu. Aku ayam yang ayu nak bangkan dem karaki ni kau mesu ibu kim. Aku kantan ni apa ya peni raya rom, pasan tipu tipu pasan nama raki, pasan kami tipai. Aku tahu orang kayu ibu kim kau wakin mesu oke. Aku ngaji metan mohon istimewa dateru, ada nak karaki nak kau ibu kim kau wakin mesu nanti dari kayu. Aku asal nak karaki kan depan karaki nanti dari ini, ane Robin so. Yang kita dapat tuan, ada dapat tuan. Awam yang mereka yai tetangga. Aika apa pun supaya yai nape. Awat tetangga yang kan ni, apa ni mereka singa yai tuan. Ayau sekarang ayah iraruan apa metekawa. Apa ni yang kan ni jauh sari ira dikia. Awat jauh sari. Asoi menadanya pantai yai mereka yai. Mereongongu pa angkua jauh sari yai mereka yai tiang semua meta. Kete witch. Apa pun supaya kariki tetangga yau awarang ni memetaya kita ti. Tekariki orang tangiri apa yang kariki nasiya apa noin nasiya. Ngayarin tetai nang kan ni. Awak ya bayar korup kita yang kantani ngah. Bayar biko kau negeri dia ini. Orang ini kau korai tetangga yau kiri kiri biko kau negeri. Mengandi tetangga ngah apa. Negeri kiri biko kau bukan orang negeri orang nanti orang kari tirarai nans. Angai ya kiri ni kanana. Ya punu mumu tanape. Inang pes taro nak kiri nang mais. Orang kiri nang kiri biko kau. Oh tu wari rawan hari. Ia nang kakak-kakak ina kongkai bukini kanan bukun lagi. Ia nang kuni kakak-kakak kanan nanti wah ni kai. Ia nang kuni kakak-kakak kanan nanti tiri kuni mendari kanga. Ia tak upaya narangin kangkang hirona. Oh tiap ini hari. Ia pun nak ina pekandin nama raga kiki hirona. Kalau wah kia bayat tapi ni kiki hirika kira patan. Ia muan nari kini pek kira patan. Oh tu wahyu ia nang nyano kawah kau etap. Aika warang kami bu. Aite rangkai kanan me aku nak anna. Inang tangiri apa kena merurung kena amara, yo kena sisi putau apa begina apa, yo kena pun merurung nazarari biru tu, maya rangkai ke kau pernah kan kari nanti amara, kau ni ya pernah kan kan, angin yang detai no ya kira buat nato wahyu, bayang angin aku ni memetaku meyar, men tewin tu dekiras kiri, yang aku teru tu wana, oh ya kan aku angkani dekiri, no ni yeri angkani ya tapi ni memetaku, angkani kiri teras nana, aku ya pun kai tera nape angkani metiau sari, aku ya kai nari angkang aku nonora kai nari. Ingin tara mohon jauh sehari, yo iya itu tuan naroka, oh tuan naroka hari, enang mais kanuan ada brokoli, wati tu habis wati rah enang mais terani biar ni kahin nanon, orang kat ni ni ingin orang ti brokoli, wajah pun tak guna benda guna buna, wari roy kanan wajang kani kanna, meta kanga angkai baca kahden nari ke tuan naroka hari mohon jauh sehari, ya pun nuwa kinti orang dia tata, enang ti jauh sehari kanga kau kini orang ada nanon. Mere nak ingat ni, hanora nanu na ibu kita bayar, atar menna ya ruar meyeta. Aina ya ni yeri ingat ni aswanga buna. Ayuh roy kana wai tangiri ani kani kana. Oh tu wari buna, aina agak tak angang me. Ya angang kaya run anak ini kana mana? Aina enteng kaya senang kawaria. Oni yeri kani kana ni pengkai iya tangiri ani kani kana kaya senang noria. Aina itu wari ya nang tangira buna. Oh ya kita tangiri apa ya naun buna? Aina itu bayar karoya. Ia nak kena bangkanya suang. Taranya kena tataningai kai kiri. Benda nak kena drike ni kanam tepro koli geroko kani kana. Oh ya ruari kaki tu wahyu benda nak ruari megita. Ia nak kena tetap wahari ruari benda kia kai na ya kena noria. Oh ya tak kai angkai nak kata yang tamaraki tiu way. Ingin ya dia kapi ni nak kena ni kai angan apa yang tamaraki. Kalau wahari kia angan, ya tamaraki tiu wahari. Oh ya dia nak kena bangkanya nak kena nuntu nak ruari.

Awal pun nanya nabi angkat ni, arah karaki ni kau mesul bukem kau itu tiang di tayri kayu, karaki nanti tayi nengi ada ni berpenso. Aku angkat ni ngapa ya, kau mesul, aku tahu orang tayi nak konde musra, aku ni mesul bukem di tayri kayu, aku angkat ni mengaku semaha, ni merurum nak konde kente ingah pungke. Korang beri kita orang, aw am sekarang kente tayri kayu, pun engah itu metan monis timian tatir. Kena dikira ini kita nanti tayri kayu, kau mesul roy, asta pomo ke?

0: Ye kupuni kuna na bende ita kina kwa rende tarepon namba e ono wa tenua akia. Tenua akia to wana ni mewa akia. Kini pundroko na nakaunta BPA pairiki nikari na tangitangi mkia mkanganga ande na nasa chesten box BPA ari ekata uroya ipukim.
1: Web money!

Ya ka bauru bote gilbasa kuna mwosma kana pente nga bunga yoke ma yona pete tabunga po a pente takapo a wowa bungin tina makaina surai wuwa tanga wupi mewa noa taka wupi mei suwa nungi kina non terri kia yo a sana po noa ke wapi mewa tawana minis mwin tawa noa nta yo a sana wakima karawan tana a kaususin tei nga bunga yo mewa ria from 18.9 pwenda rana wata tana yede sawara sakama rana wana nakon nani na kia na Anak aku teman terang tinggal pun gayu, orang ini tekan tanding apa sih nama Erbung Roy, orang guna nama kait teraya. Tapi ramai ramai aku kerja sana, sana usin dekat orang tinggal pun gayu. Lori FM macam China pun dah nyuring, nanti metu orang kamera rungku nunggui kau dan naik kau negara kau pun Roy terpilih nanti tadi. Tapi dalam rungku orang mana orang baik kita orang gayu taruh mana betul, ada na kamera rungku, ke, na rigi bateri sa, nunggui kau. Angka kara kita koyum, tetapi negara kita tidak dalam musuh orang yang lagi jauh orang yang konde terpakan tadi. Tetapi orang ini kan orang yang abang ayuh, senang mohon akan orang darah orang lain ayuh, mereka orang yang boleh, mereka orang tua cekipoi.

0: Nauri Mary kan kiri pesa KPF members ni kaben.
1: Mata ya koro bi meru wana di KPF ke to bota ke nemane ni kan tapi.
0: Ya, eh yang ngocira kan wana. Pakwa ki atai ya.
1: Pakai soi atai yang kui. Me kan ka mata tari.
0: Kai yang to wana sura inta kate ne pongte wiki ai. Ana pong KPF ngoroya na services sai ka pes. Oni pe isi parungana na ka pi meru ai wandi dik.
1: Eh, kanu wana pontelong. Tipu buat kau antum bukan ibu kami members. Oh, iu ada nak rawakin, nana kau teks apa iri?
0: Kau kikir, mana nak kau ni kaninga ninga? Payuring aye ina payau kau ni mana? Mana utah pun makuri? Mana iya rawa ana payau member IT? Paya pen taina, iya kanwa ana payau kau pura pay.
1: Esan, iu orang kau ni iri kau napa? Pakai payau tepas ibun tinggi kau pun napa? Iran kaya paya man. Aita kakak tu kita kena tu, antuk kena. Anak pun payah. Pak yang awak yang nana statement atau yang orang nape terung hari atap panak anak awak nape antepung an.
0: Ya, pangaian. Kaya tak aku pas services ni kapan ni, anak pun ni korau awak antepung an. Awan tena ataya atau ia ika free service narun de statements. Yeah. Metaraya. Kemarin mama ni kan musi pay kah kah ina nua ki bukin nana kini nam statement narun nam ID, awi bukin korau awak nape aman register.
1: Atira pay kah kah ina nua ki, tahu nak kini ni kunci KPF.
0: Akia si kareke ambong ni bung ka kauringa na pe national ID number ibukin mwan dikari na kim pate mempa mkoe nte KPF. Akia taranga kwa toka na pe iro pa ipun mawa pyo mesano kontokina sila nga kate irain pe kakawa kdeta yei pa yeg yoki yoki.
1: Kami ya kete ime toa ni papa kami mani darun temani ni kara ni mauku o temani nek makuri. Hai tapara roko na pe akamau poka kine pe nikara wakin amikari ni mani.
0: Oh, ngaira na pe kesi poni karikira ke narun paen kiri pes. Kesi kaka boina kwa ni kamara ke. Kaka ngatau mesabon na kondongora. Meya kanga kan ni kana ya wake ni karini mane. Ina punti ime toa ndi dikira ke umane kia upearance.
1: Papa nani. Kwa kira rame takarini mane emante menu. O atakapene ni bubura teraka. Arina rire kina kwa yana mimpas. Ataraya pa apunta pimu kuna pususua mina mpiri mane.
0: Wakotaya na yapa teke IPF loon, mwanti pa isi kana kwa kina nape. Menda nape kwa etakapene ni mwari ireke. Nika bota waki metanga punta umane yawani kilipes. Yes, yes. Kwa kutiaki na ani, ositepo na wea kwa nako ni kariki ya uloon, mente KPF.
1: Kami ikan dari makor, akhir kami kari nama nak untuk KPF. Banyak orang itu kami ambil chance, bayar tahu orang itu kami tahu ini pusingan kami, yang nak lorong nape ada wakin kai.
0: Konan, sekarang ngaira kesi voluntary mai bukini kari nama, perang mai speaker kona anda ke nak koira, mendana service ke KPF. Orang yang pun siara kari nama ngaira tena seni kiri pes, perang meterai bukira.
2: Ya, yes pauringa. Kita kata meru anak kon loan repayment, hari sepun kona anda pen korawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pangai yana pun kau tahu roy. Pa ataku paya ini pa anak apa apa ra. Eka toka yon ana Facebook page.
0: Iya ngkoi. Kupon kona ane peni korawa am loan repayments di nanon TIP. Me eka kawa boko no kio kira MSP one portal. Ibu kenti update yon am loan kana ku apply.
2: Esan jauringa. Iya ini pa ngkoi jang line portal. Mente KPF. Angai ramyan pas sekolah ni kapung anai bukan nara long on puman.
1: Eh, pun nanti. Wajah aku kerja username am password.
0: Eh, wara. Satari poniya ke email lah kau nari tapi nanti KPF. Bayar kerja yara password. Yang angai sah ke kuane pun kau kawar apa idik. Bayar pon dang kapi ni mana takkan tukan tiapas.
2: Asal siyan, tan kamu makuri. Kamu kau nana pun submit ami listing di nanon te super plus one photo online. Tei tag me KPF hibukin korawan neng.
1: Ya orang kau siyan kerja yara KPF member ID.
0: Ya the way. Toko buku suai menatai orang puangan te KPF member ID. Te KPF ID enak kerja buka metawe.
2: Patiran kau account number. Akesi nak kau kana kwa ara loan repayment
1: aibe biteran koi si kana kwa kabara parana ndarun aram etapanin ki amfunim me mkbf id number eneria ines am account akobona ni kakipen amane na konja account he wanwa tenwa to wana taporo ni mewa wanwa na kwa kerik wanwa tenwa to wana taporo ni mewa wanwa
0: ibukin takarai mani yo nan piri mani ki am kain tabui awayot ya account itel wo wani mewa awa kesi warwaiwa aram metapanin on KPF number metakapara para yona
2: uringa pa services ipopoki akata meron na koi mimi mpas yona na services ni kapene KPF we agon data na konta repon na ikai isiwa tenu akia taporo wowa taporo akia wanua au isiwa tenu akia taporo ni mewa wai wono wakia au isiwa tenu akia au isiwa taporo tenu ni mewa
1: Ayon te birimane teron me services bugin na mi bumane reita ke me email sai kai mst@kbf.com.ki investments@kbf.com.ki or accounts@kbf.com.ki
0: ngami members yon christmas tareponi nam pai kai isuan me wa tenua wanua to wana

Oh, I see. Tapi wirik nang kaitnya kan na ya puan pero i jau wanu lagi. Ha, mereka itu semua rasa aku untukin ara kakak bos ada terima wakin dalam yang apa ngayo ke? Sakai tahu dekina kau ada sponsor apa nte te te te te buat lagi kait tahu ke? Teki BF ngajar ya mana nak kian buat tu ka nak undar terima wakin dalam yang apa ngayo. Kalau ada pergi ngajar aku sen doni lah undar terima wakin ayo mayon Christmas nanti kira kau nanti tengah ini ayo. Hongke na banyo kati meto andong ngurare kini bauri FM 89.9 tikiro ay napakano and morning apong ayo sina kogil te na konde studio and yung kanda na mga ang ngurana konde kunara dikite tapi kora game mind na suwa kemara mo down negatano tante ng apong ayo.

Oh, ko tementa na bayan lagi ni Mauri FM 89.9 ye rabu busi ye ke yesan gara ke ya kangai te temuan mo ayu Mauri FM 89.9 de nga pongai ya kan bu busi ko tokuna de tokatokan di pam te ini kunau are bo pa asina ngongora ye yo men karini yang ira na kon daram makuri pikine bu kora ara pa te kiroin ko ko de Mauri na pangi ne te ko de ta Mauri FM 89.9 na bu busi ayu ke ya kate kiroin ko na bayan non nam tai te de mo nga pongai yo ni ke am makuri pikine bu Sina kami orang dengar aku nama ni tukar-tukar independen ini kena okey pasal kami orang yang ini dengar antemoning apa ngaji.

Oh, ay tawon na ba yo ya kang ite kana Mauri FM 89.9 na busiko kuna ke kuna ndrire ya terubia sku pa nakategiro yi ya te ndrubia ni kapene aki a take part in the choir the mai away the squad I bukin te sura ya yo bukin na pa ke winang kai pon na seuna ba e take part ya ya ne Luisa Musi tawo menonomi o Romi sinami ne Mary ina na mitai ni kapu ndakana me bunga yo te kero ni kapene te ndrubia sku korapa Oh, kau nama orang apa yang kau ni? Ambu buci ayo ni, yeri ayo bu kau nama orang mana tetapi aku orang Maya ke? Oh, ayo kan tetapi kau na hari yeri ni apa? Kau na ayi kau nam tetapi mana ngapa ngai ayo kau na terurupio kan dari apa? Enak roy ni apa? Orang Maya mana kan tetapi ngapa ngai ayo?